0: Yaman.
1: Johnny King, singa muntu aba akwagala ina kuita watu.
0: Bane gwe onanjagala, bane njagala abantu baina business abasumbuye. Banji jeti buli bwetugabe namba ku simu kuno. Bane bakuba. Nga taina ne kya kugamba. Chisuka muna ye. Enamba ngenda kugisoma. Bwe onanjagala Johnny King. Enamba ya simu iri 0700 Nsambu mumwenda Atano mubiri Esembia ya atano Elimeka Eri 0700